0: Hola, mano. Ba, kaham gana sikya bo. Naikara shon hai kya kog dugo shabo tong pido. Hello.
1: Hello.
0: Hao, lam sugo. Dipor kaham.
1: Dara no belai chino dibor kaham dara.
0: Dibor unga ha. Dibor hab lai laha sang table bridges.
1: Dara belai chino kaham kirin da tong dara sagori.
0: Kaham no kaham no.
1: Lakena tini angwa kok tang tang kha khana ni kol kharman ja dara
0: naji esan wa busak khana to kase kya
1: kok mung kha ja bara amar ingo o bara isha tula ta bara amak kan bara kisu sa wa ta bara wa ingo chini bara kuko aka cham bara Kamni lekha kamni borok. Anga nangkha chon borok. Ne suba kha da borok. Dalai dalai chana ham ba.
0: Ne nikhe borok da borok no tei sikya na.
1: Na kha bo dalai chana gune tang kha satom kutum kha na yang. Yang jan ne go phai tang kha san ma le ya.
0: O. Khaji na. Da.
1: Ne bar chip chip da.
0: Da da da aka kham krung tang da ko do.
1: Hambai
0: dara. Hambai, hambai. Bridges, bawa sahur kau yang pekor zola am cini. Aw sawo saborok, kanmung kanborok, sawo kog borok, nai nai. Belai kena tato klayi. Aw, seng omu hai keno sini kog tang, kog lop, kothomarok. Jefru seng sinyane asugan. Afru man kang ke kapang ni mariki sing. Seng sini Hati barni mungrok, romdi kokti shalo, tang sal, krak sal, srang sal, sangrong sal, pa sal, sa sal, dininga sa sal. Om hai ke seng, jepro tepa wisiyan. Yang talni mungrok, jepro seng, talhing, talrong, talslang, tallang, taltung, talkran, talyung, taltuk, talbang, Talumai, Taluang, Talbung, Aw, Ang, Taltuk, Taluang, Payanudu, Norgnyaro. Hai kabasang Sipru rogo, Taltuk rog ni chung Suiman lakya hangke. Bah, busik si khana tokno. Om hai kano tirik tirik. Sang, Koktang rogo busang khana ka. Aw, Talchuku, Ogo chuwi nyai hinyai, Yang wakiti. Jepro bo kering horka apro bini kok tui khanaka tal chuku honi nai. Aho, omu hakeno seng sini kok thai rana thiapa ui seng sinyan bagi masai chok lai nai do nagina kok dugo sabtong. Hello.
2: Hello.
0: Aho, belai belai dipor kaham.
2: Dipo kaham taksuk na. Ngan sini muka yang jisirang bonde ni onjali.
0: Aho, aho, aho.
2: Kapang
0: yakrai.
2: Iko tabu ko jot borok hanyo bot de ha kotar kana mayung to borung giya no te jak
0: awu
2: Nge ka pangyak sai ro to da tong ko
0: i tongo
2: yang kisa ese sa ro kisa sungui tong ma ba le ro ke sing sing ba yo
0: oh
2: abon mun kanai tong jalak na to to Kekanai jomani. Ambo kisah kereng mana kita?
0: Dah, dah, dah. Aku dah, dah.
2: Nge kanai. An mohon kita. Hab no mutu mangka.
0: Oh. Mutu man mana kau kata nin mokhe?
2: Eh, hab no kapan kah?
0: Hello.
2: Ang jengsinai.
0: No
2: kati lala. Bukha udila. Tong te te moitu mano.